Agas fani chanpur zinka niden segi minit so malhin to kilonin thado program ki pantai tu zinka hi ngai nu how kip le lo ha kona pathin wa chaina la ki sa aban bana ingai diu hi amasa pena dingin a onemin tiasa anungai jute

Akaswani Churchanpur FM Megahertz Zale khat point ya panong ki puang khe a hi tuni ni sim ni som ni le khat jun sang ni le som ni le gong ni taglam dang ni min som nga le gyat apel tak to kitonin tunia dia ihun se ni ina hon a hita tuni taglam ihun jat ding dan tamlo i puang ding dak thumong gin changin vivid bharati service in di mambe ki pana kha asun nga ina inei dinga dangong gin changin tangam na sakilom tak mai gangte phatnala danga minute som lingong gin changin zo phatnala te ingai ding danga kimin paite program hun se dago kin mar program hun se dago ka kimin thado program hun se te abana bana ingai ding akashvani churchanpur fm megahertz zale khatpoin yapan hongki puang khia ahi

0: 啊，下面做人王国共建路。阿俊苏皮巴萨贝希林卡努米，阿因卡努亚巴萨卡那那边个那那先来个那天，阿俊卡那特红皮红皮个努米 gate 苏皮个呢，佮些些巴萨个呢，伊哩俊怕红这边从阿哩古上古古俊红上阿俊红边度，伊哩俊跟梯打了两歪打很火那个嘛。哎，你都很尊重，可努多，可巴多，可苏皮特的高老尊尊重起来，扎根的人，可苏皮特用面面铺个长甘大云，都很可扎的巴萨尼，就来努梅通，可内，就可扎巴阿当边都都阿公皮边，巴黑都很不听路线的家人。Polisi ahumi. Kekahil, pastor kahin, evangelist kahin, yung kakum lam min alinta, yun e pension sa abin tuahe. Zolzam komuna, pensionara, ahetahe, chukahiwi.
1: Kipaumena pa. Pastor pension hitaiti yung hinsain, yung lan na chantin alhang pina hinsaitain, ahile tun, tudo aban anachihitin na, pastor po. Nang hi ahile, Christine Sahwa, Christine Insunga, nanapi.
0: Nang
1: nawang pain, Christine son hong pin na ba na tunin zong, patin tatsa, patin na tong katay lang na hitain tunihin. Ahile, pastor po, patin na hikom so at pinahin to nung ato ahipin son retail na hitain na. Patin na hi iti kumanahin to panham tuli, patin na hin kimudan, patin na nahin to dan, alhang pihin sa ilasun kipao minte.
0: Adi, chet na siya, di nga, angay ni umloy ki umli. Angay da loy ki umte ay jihin. Kaha say noong be say pun. Ayin la say law tay law hatcho. Sanga si ko song gubili, zol zambe la kom lai chun, song gubili thum, kumtop lam dew hinti, kachien nao zol zam ko zol le, vay sun lang chun revival hong lung. Kayong ay ti a kaza ngay law him na lam na kipana, revival thu hi kaza kapun, kahit hey, pugin pagin, tila ho ho, ngaw palo ho, setan ho ho, dana ka na koya. Ito yun na satan ka daw dali. Chi na, team na head na party na hiwang lang. A revival ho, ay law la revival isyong, jubo te te bo, numliwahin ho, kadaman vang. Ayun, chan na chun, a revival ho, kadaw dali lam chun, kakuwa kipa na, kuklang lama, kakunoy lamo wa, Christmas mang di nga kachina. December, tarik som ni lili, zan, hujin chip, chip mahin, kidang. Til kacung ahong lungin. Miho, migam le kaku, kagamu kikichin, gam kikichin lai, tak kakan lai tahin. Mal som na tidi ham, lagaw mal som na tidi hitantin, kacung ahong lung chun. Kading changatu la kalhuyi, kakubuan ka omen. Alimo lagawin ay bol, tanda kata katang tom. Katimul to, kacing sam to, ta kazang azuyi yung umtay talo. Tazo chomkat setu, kamit kasina, kaboy yung. Sa atiho yung siya, yung kichay pa na, alimo, Molagawin ay bolite ni katakatang toma. Takcapa pasal kata kadindo a kakadindo a. Kachigo na lam alimodem na a hubunga kihoma kachina dun. Kachigo na dun. Kadindo kalkat kagasun ko la hunglung kina. Vel ni hunglung ta kalukid yung molu yung ilo. Kau pelatoh yang hekidang tamasun. Hajun kalau kini cemkat malsom yang lung kacing sam tosung sung lek timur tosung sung hong pat panah juga yang. Kahung di nok kini tak cepak kata kal kesun gur kila atum be na hong lung kila. Atum be na hong lung tawang jun mang kata cepak yang tepun kapasal yang tepun. Kalau nampu kehen masang jun midang petin kena hisain. Atan jin kai maal rau ting til bol ting kacung ahong lune. Kapak kaman sa lek nilpe kapetin. ฉันเห็นตาเหตุปานยังไงจะมินตินกับเลยมาวินที่ดุลูนาลุงคุ้มเฮลาสวลทุพชนนะเกี่ยมาหงรุนพาจุนอจุนกับหงดำตาลกับหงหัดตากัจเจสุนัยวางเงินมิลาอุ้มเทิดตะลุเกี่ยมาสระว่าเสียมฐานขัดจุเกี่ยมาหงอุ้มหินหกิเฮลนะหงอุ้มจีดีดานจะจุนหินดันดังน้ำแต่งกับหงหินเฮาเก็บปานจุนมออุ้มเทิดตะลุกับหงเสกุลกิกายอุ้มเทิดตะลุกินซุงเงินเทิดตาหินหกิมันนาจาลจุนนี่จุนรีไวเวลจุนมุนกินอาคาไหลเลกาไหลเล